0: menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan masih barengan aku Monica. Di pada kali ini untuk lagu pilihan kamu saya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung teman Pro 2, pengen sapa-sapa dulu untuk ruang dengar kamu. Di sini ada dari Farisha Naura, ada Anissa, ada Aung Yang Lin dan juga ada Yeni Lindawati. Kak, aku pengen dengerin lagunya Malik and the Essential. Kan kita ngasih 3 lagu nih teman Pro 2. Ada yang judulnya Aduh, Kumpul Bocah, sama Diam-Diam. Nah kali ini nih teman Pro 2, dari Anissa pengen dengerin lagu yang Diam-Diam Kak, milik Malik and the Essential. Oke deh kalau gitu ya teman Pro 2, Monica segera hadirkan di ruang dengar kamu. Tapi jangan kemana-mana ya, pantengin terus, gabung terus teman Pro 2 di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan ini dia Malik and the Essential, stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang teman terbaik kamu.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tentang favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih bersama aku Monica di cuaca pagi hari ini yang tadi kan aku sempat keluar ya teman Pro 2, cukup dingin sih ya untuk jam 7.30 ini. Tapi gak apa teman Pro 2, karena ini weekend ya gak apa-apa. Di kasur, di kamar, atau mungkin di rumah aja pagi-pagi, it's okay ya, kita harus me time di last weekend kali ini. Anyway, masih di lagu pilihan kamu, tepatnya juga sudah ada yang bergabung teman Pro 2 di Instagram kita di @rr_pro2sintang. Kalau aku pengen dengerin lagunya Malik and the Essential dengan Aduh. Wah, aku ingat banget teman Pro 2. Dulu tuh di tahun 2023 lagu Aduh bener-bener booming dan kayak bener-bener nyangkut banget gitu ya di pikiran kita. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau cuma sama kamu. Itu terngiang-ngiang banget teman Pro 2. Biar kita makin mengingat memori-memori di tahun 2023, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia requestan dari Aung Yanglin dengan Aduh miliknya Malik and the Essential.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang di

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produ ya. Dan masih di lagu pilihan kamu. Kali ini kita bakal puterin yang sudah kamu request ya di lagu pilihan kamu kali ini. Nah, produ di sini sudah ada Zania dan juga ada Farisha Naura, ada Dwi Dik Choro dan Leticia Aldeva Regang, teman produ. Dengerin lagunya miliknya Kumpul Bocah dari Malik and the Essential Kak pagi hari ini. Oke, nanti kita bakal puterin ya teman produ. Dan ngomong-ngomong soal Malik and the Essential, teman produ, mungkin kamu cuma tahu dari beberapa lagunya ya. Ada yang Kumpul Bocah dari soundtracknya Jumbo, kemudian juga ada Aduh, ada juga Kita Bikin Romantis, teman produa. Jadi banyak banget ya. Tapi buat kamu yang belum tahu, sebenarnya Malik and the Essential ini udah lama banget berdiri nih. Bahkan waktu aku masih bayi ya lahirnya. Nah, Malik and the Essential udah merintis karir di dunia permusikan. Jadi Malik and the Essential adalah sebuah grup musik berdalilan jazz dan juga berasal dari Jakarta, yang sejatinya Malik ini bukanlah merupakan nama dari salah satu personilnya atau bahkan nama panggung yang dimiliki salah satu dari mereka semua, melainkan kepanjangan dari Music and Live Instrumental Quality. Wih, keren banget sama produa. Aktif sejak tahun 2022 dan juga label rekamannya ini adalah Warner Music Indonesia. So, lagu-lagunya banyak banget teman produa kalau kamu dengerin di tahun-tahun awal itu. Tahun 2025 ada Hadirmu, ada Pilihanku di tahun 2009, dan Sampai Kapan di tahun 2005. Di tahun 2014 ini lagu yang paling aku suka banget dari miliknya Malik and the Essential dengan Aku Cinta Kau dan Dia dan Himalaya. So pastinya banyak banget ya, ada Senja Teduh Pelita, ada Untitled, Setapak Sri Wedari, Inilah Kita, Coba Kata Katakan, Hari Terakhir, Kangen, Heaven, Bilang, dan Pilihanku. Tapi untuk pagi hari ini akan hadir yang Kumpul Bocah ya teman produk, karena sudah di request. Ini dia Kumpul Bocah dari Malik and Essential. Dan stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan. Ani!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: saya Eka Putra, musisi Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hits hits hits in the morning.
4: Ya teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sepada kali ini, tepatnya di Hits in the Morning. Nah, seperti biasa kita bakal ngehadirin hari ini dalam sejarah peringatan tanggal hari ini 24 Mei 2026. Teman Pro 2, kali ini ada peringatan yang sangat penting kalau menurut aku, yaitu adalah peringatan Hari Skizofrenia Sedunia. Karena kita harus memahami psikosis dari para pasien skizofrenia dan juga cara membantunya, ya teman Pro 2. So buat kamu yang belum tahu, hari ini tuh untuk mendorong orang-orang untuk mempelajari tanda dan gejala skizofrenia, memahami bagaimana penyakit ini mempengaruhi kehidupan, dan juga menemukan bagaimana bantuan dini dapat membuat perbedaan besar. Jadi harus kita bedain dulu ya teman Pro 2, psikosis dan juga skizofrenia. Kalau psikosis ini adalah kondisi medis di mana seseorang kehilangan kontak dengan realitas. Nah, ini berarti individu tuh mungkin melihat, mendengar, atau mempercayai hal-hal yang tidak nyata. Nah, pengalaman ini bisa menakutkan dan juga membingungkan. Jadi, psikosis ini dapat memiliki beberapa penyebab dan juga penilaian yang cermat yang dibentukkan diperlukan untuk membedakan antara episode dan juga disebabkan oleh penyakit medis. Misalnya, ada infeksi, epilepsi, atau penggunaan zat seperti kokain, stimulan, dan juga ganja. Setelah penyebab lain yang dipertimbangkan, alasan yang paling mungkin untuk psikosis pada orang dewasa muda adalah munculnya gangguan spektrum, skizofrenia, atau penyakit mental lainnya seperti gangguan bipolar atau depresi. Nah, tahukah kamu teman Pro 2, ternyata psikosis itu lebih umum daripada yang kita kira. Bahkan sekitar 3 dari setiap 100 orang akan mengalaminya seumur hidup mereka, dengan 1 dari 100 individu mengalami skizofrenia. Skizofrenia sering dimulai pada orang muda antara usia 16 sampai 35 tahun. Skizofrenia dapat terjadi pada siapa saja, tetapi beberapa hal membuat lebih mungkin terjadi ya, seperti mungkin riwayat keluarga skizofrenia atau penyakit mental lainnya, dan juga penyalahgunaan zat. Bertentangan dengan banyak mitos, skizofrenia dapat diobati dan juga semakin dini semakin baik nih teman Pro 2.

Salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya untuk Hits in the Morning. Tepatnya kita ada di hari ini dalam sejarah ya teman perdua. Kalau tadi sudah ngomongin seputar apa itu skizofrenia teman perdua, kali ini kita bakal ngomongin soal tanda dan juga gejalanya. Nah, tanda-tanda awal psikosis tidak selalu mudah dikenali. Gejalanya mungkin muncul perlahan ya teman perdua, dan juga orang tersebut bahkan mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan itulah mengapa penting banget bagi kamu atau mungkin juga lingkungan kamu teman perdua untuk memperhatikan perubahan perilaku. Nah, beberapa tanda yang perlu diperhatikan, mungkin yang pertama teman perdua mendengarkan suara atau melihat hal-hal yang sebenarnya gak ada. Kemudian keyakinan kuat yang tidak benar, contohnya nih ya, berpikir bahwa mereka sedang diikuti atau seseorang mencoba menyakiti mereka. Lalu berbicara dengan cara yang membingungkan atau melompat dari satu ide ke ide lainnya. Kemudian juga menghindari teman dan juga keluarga, bertindak sangat berbeda atau secara emosional, tidak menjaga diri sendiri seperti tidak mandi atau bahkan tidak makan secara teratur. Nah, yang terakhir nih teman perdua, masalah di sekolah atau tempat kerja. Misalnya, tertinggal pelajaran atau melewatkan tenggat waktu. Tanda-tanda ini bisa menakutkan bagi orang yang mengalami maupun orang yang di sekitarnya. Tetapi, masih ada cara dan juga harapan teman perdua untuk kembali pulih. Nah, balik lagi mengapa sih bantuan awal itu penting teman perdua. Jadi banyak orang dengan psikosis tidak langsung meminta bantuan. Mereka mungkin takut, bingung, atau gak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Jangka waktu antara munculnya gejala pertama dan mendapatkan bantuan disebut sebagai durasi psikosis yang tidak diobati atau duration of underrated psychologist, UDP. Nah, di UDP teman perdua dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan selama waktu kehidupan bisa menjadi semakin sulit, semakin lama seseorang menunggu untuk mendapatkan bantuan, semakin buruk keadaannya. Namun, kabar baiknya adalah pengobatan dini berhasil. Semakin cepat seseorang mendapatkan bantuan, biasanya akan semakin baik dan hasilnya dalam jangka yang panjang. Jadi, luangkanlah beberapa menit untuk menonton teman produknya, mungkin video-video psikologis dan lain sebagainya teman perdua, dan pastinya juga bisa membuat kamu ngerasa kamu gak sendirian dan kamu berhak untuk mendapatkan pertolongan pertama dari para ahli medis nih teman perdua.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Nanti Pansegwem, Produe FM Sintang.
1: Produe FM. Kembali di 50,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 8, maksudnya 9 ya, teman Pro 2 berasa masih pukul 8 karena cuacanya baru terik sekarang nih teman Pro 2. Pukul 9.12 waktu Indonesia Barat, masih bersama aku tentunya buat nemenin kamu di aktivitas minggu pagi kali ini. Gimana teman Pro 2, apakah udah sarapan atau masih baru bangun pastinya? Kayaknya kamu harus kucek-kucek muka dulu, harus cuci muka dulu teman Pro 2, yang pastinya juga harus lebih fresh. Jangan lupa juga minum air putih untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Teman Pro 2, jangan sampai jarang minum air putih. Ini pagi-pagi penting banget harus banyak-banyakin minum supaya juga gak dehidrasi dan pastinya tetap sehat-sehat-sehat mania. 2026 harus dihabisin dengan kesehatan ya teman Pro 2.

Dua, jadi sehat-sehat-sehat is number one. Anyway, di pada kali ini kita bakal bahas tentang jelajah weekend. Kira-kira ada rekomendasi apa di weekend kali ini untuk kita bahas di Spada? Buat kamu yang ada rekomen, boleh banget di spill aja ke WhatsApp 0857500047741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital ya, teman Pro2. Aku tunggu aja gabungan kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya? Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah, iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Teman Prodo masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya sepeda pukul 9.27. Teman-teman, ngomongin seputar jelajah weekend, aku tuh penasaran banget sama yang lagi viral banget di Sintang ya. Kan di daerah Kelam itu ada 3 bukit, teman Prodo. Bukit Kelam, Bukit Luit, dan juga Bukit Rentap ya, kalau aku gak salah. Di Bukit Luit itu, nah katanya ada semacam danau yang lokasinya udah diperbagus. Jadi kamu bisa hunting di sana, foto-foto di sana, mancing, naik perahu, kayak ikutan nostalgia zamannya My Heart sama Prodo. Aku ingat banget Luna sama Rahel nyampan ya berdua. Kayaknya vibesnya mirip-mirip banget. Jadi buat kamu mungkin yang pengen OOTD-an, posting-posting foto cantik di sosmed kamu, boleh deh kesana. Ya sekalian refresh lah ya weekend kali ini juga. Gak kemana-mana, ayo pergi. Ayo. Oke teman Prodo, setelah gue akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune terus di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Cepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Ya, teman Froda, satu lagu dari My Baby, My Goliath. Teman Froda telah hadir di ruang dengar kamu. Semoga aja lagu ini bisa bikin nostalgia ya, karena lagunya Goliath itu dulu aku suka banget, yang jangan-jangan kau pikirkan kau suka. Itu ya teman Froda ya. Kayak itu zaman-zamannya aku SD apa SMP, teman Froda lupa deh. Dan pasti yang selamat pagi menjelang siang buat kamu. Happy-happy aja di happy weekend kali ini sama Pro 2. Walaupun mungkin besok Senin ya, yang juga bikin kamu ngerasa, aduh Senin lagi. Ya gak apa-apa teman Pro 2. Kita nikmatin aja satu lagu dari My Baby, by Goliath. Stay tune aja buat kamu di 90.7 FM teman-teman.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Masih barengan aku Monica, yang sesaat lagi juga harus say hi, say goodbye sama kamu teman produa. Karena setelah ini akan ada rekan aku Kiki yang nemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana teman produa, jangan lewatkan juga info-info terkini nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan aku Monica pamit undur diri teman produa. Semoga kita bisa berjumpa kembali di hari apa ya? Ini hari Minggu, Senin, Selasa ya. Di hari Selasa nanti kita bakal ketemu kembali. Anyway, satu lagu akan hadir di 90,7 FM dari Astrologi miliknya Petra Sihombing.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya info terkini di Info Pro 2. Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada tayang di HBO Max. Di sinopsis drakor Vitis Profesional telah keluar nih, teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu, tentunya Vitis Profesional adalah serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang sedang tayang di HBO Max. Serial ini juga ditulis oleh Jang Wong-sup dan disutradarai oleh Han Dong-hwa yang dibintangi oleh Shin Ha-kyun. Teman Pro 2, masih dari Asia Wiki, tentunya serial ini mengisahkan tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing. Namun mereka kini hidup sederhana dan terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka.
0: Info Pro 2.
1: Next, tahun produk kali ini ada Netflix yang konfirmasi Emily in Paris berakhir di season ke-6. Teman produk ya, pastinya serial Emily in Paris dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut juga menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim terakhir ini diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani, dan pengumuman pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari, dilansir dari Verite pada Sabtu 23 Mei 2026. Kreator the serial Darren Star menyebutkan Emily in Paris sebagai perjalanan seumur hidup. Ia menyebutkan musim terakhirnya akan menjadi bab penutup kisah Emily.
0: Info Pro 2.
1: Tak perlu untuk info selanjutnya, kali ini ada The Boys Season 5 yang hadirkan pertarungan terakhir di Homelander and Billy Butcher, teman Pro 2. So, pastinya musim kelima menjadi penutup resmi serial The Boys dengan konflik besar melawan Homelander. Billy bersama anggota The Boys menghadapi pengkhianatan dan ancaman super semakin berbahaya. Dan episode terakhir berjudul Blood and Bone menampilkan pertarungan emosional penuh kekerasan dan pengorbanan. Itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu, dan pastinya dikutip dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hai hai hai teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan Kiki kembali temani kamu ya di Santai Siang kali ini, edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 di siang hari ini ya? Kiki harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat-sehat aja, happy-happy aja juga ya di weekend kali ini nih teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 10 hingga pukul 11 ya, kita udah masuk ke Pro 2 Hitlist Indonesia.

Oke, teman Pro 2, dan seperti biasa juga ada 20 lagu ya yang bisa banget kalian request di siang hari ini untuk Kiki putarkan ke ruang dengar kamu ya. Dua di antaranya tadi udah Kiki hadirkan, ada dari Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga tadi ada Bintang 5 ya dari Tengsi dan Jemsi. Oke, buat kalian yang masih mau request ya teman Pro 2, tentunya masih bisa banget ya. Langsung aja join barengan sama Kiki di siang hari ini ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, boleh juga ke WhatsApp kita di 0857 504741, atau komen-komen nih teman Pro 2 di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so 20 atau belasan lagu lainnya ya yang masih bisa kalian request, ada dari Mahalini dengan Bermimpi teman Pro 2, ada Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, ada Liodra dengan Teganya Kau, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Topati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita, ada Nadif Basalamah dan Top Hati juga ya dengan Semusim, ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu, masih ada Afgan dengan Kacamata juga di hitlist kita, ada Pisye Kota dengan Bahagia Lagi, Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, Aku JJ Lihat Kebunku, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, kemudian ada Randa Nyofi Widianto dengan Cukup Sudah ya teman Pro 2. Setelah itu ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang, ada juga Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota, ada Dia dengan EA, lalu ada Raim Laude Bersenja Gurau, ada Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, dan yang terakhir ada Nadif Basalamah ya tadi yang udah Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2 lagu-lagunya yang bisa banget kalian request ya. Kiki tunggu requestan dari kalian, sekali lagi boleh via WhatsApp kita di 0857 504741, atau boleh juga ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, atau komen-komen juga di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi, bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi, jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Tadi udah hadir beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu. Ada sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana tadi ya. Lalu hadir juga ke ruang dengar kamu tadi. Ini requestan juga dari beberapa teman Pro 2 yang udah join juga ya di siang hari ini, baik via Instagram kita maupun via WhatsApp ya. Tadi ada yang request lagu dari Pisha Kota ya, dengan Bahagia Lagi, udah Kiki putarkan tadi ya. Lalu barusan banget nih tadi ada Kemarilah Tenang dari Mahalini juga, yang udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Oke, dan di sini ya Kiki cek, udah teman-teman produlanya udah join juga ya, teman produa. Dan di sini udah nge-request lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke, bakal Kiki hadirkan langsung aja setelah ini ke ruang dengar kamu juga, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu kita 10 menit lagi di Pro 2 Hitlist Indonesia sebelum nantinya kita masuk ke Pro 2 Hitlist Internasional nih, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang masih mau request lagu-lagu dari Hitlist Indonesia kita, bisa banget langsung meluncur. Sekali lagi ingatkan ke Instagram kita di @rri_pro2sintang, WhatsApp kita di 0857 5000 4741, atau komen-komen nih di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, itu tadi udah Kiki hadirkan beberapa lagu lainnya ya. Ini requestan dari kalian juga. Barusan banget ada Dia ya dengan EA, dan juga tadi ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke, dan kita udah di penghujungnya Pro 2 Hitlist Indonesia ya, teman Pro 2. Setelah ini kita juga bakal masuk ke Pro 2 Hitlist Internasional nih, teman Pro 2 ya. Buat kalian yang mau request-request lagu lainnya ya di Hitlist Internasional, kita juga bisa banget nantinya. Masih sama ya tentunya, boleh join via WhatsApp kita di 0857504741, atau boleh juga ke Instagram kita ya di @rri_pro2sintang. Oke, Kinga mau hadirkan lagu terakhir ya. Ini requestan juga yang masuk ke kita ya. Ada teman Pro 2 yang request lagu dari Liodra dengan Teganya Kau.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI
3: Radio Piala Dunia.
4: Wi-Fi Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, itu barusan ada Not Cute Anymore ya, dari Elite yang hadir di ruang dengar kamu. Dan sebelumnya juga tadi udah ada lagu lainnya ya, teman Prodo, yaitu Bittersweet dari Madison Beer yang hadir di ruang dengar kamu.

Okay, jadi ada lagu lainnya ya yang masih bisa kalian request. Tentunya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist International ini langsung aja meluncur seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, ke Instagram kita, ke WhatsApp kita, maupun komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Okay? Dan lagu-lagu lainnya yang masih bisa kalian request teman Pro 2 ada dari Blackpink dengan Go, ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Somber dengan Homewrecker, ada Harry Styles dengan Aperture, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl, ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, ada Justin Bieber dengan Daisies, ada Bruno Mars lagi dengan

I Just Might. Ada Sinaspiro dengan Die on This Hill, Kelani dengan Folded, ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, ada Ray dengan Where's My Husband. Setelah itu teman pro 2 ada Olivia Dean dengan Man I Need, Taylor Swift dengan Opalite, ada Huntrix dengan Golden, ada Alex Warren dengan Eternity, dan yang terakhir ada lagu lainnya dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. So itu tadi lagu-lagunya yang bisa banget kalian request teman pro 2, dan sambil Kiki kasih waktu buat kalian masih bisa request ya hingga jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di siang hari ini. Kiki mau hadirkan dulu berapa buah lagu dari hitlist kita ya teman produser. Yang saat ini ada dari Golden, ada dari Huntrix ya dengan Golden.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Prodo, itu tadi ada dua lagu lainnya ya dari Prodo Hitlist Internasional kita. Tadi ada Risky Roll dari Bruno Mars dan juga ada Hendrix ya dengan Golden tadi yang udah hadir di ruang dengar kamu. Oke, dan Kiki mau informasikan buat kalian teman-teman Prodo, khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya ya. Kalau azan zuhur untuk di siang hari ini akan digunakan di pukul 11:34 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 10 menit lagi ya teman Pro 2. Dan selain ini juga Kiki hadirkan lagu terakhir sebagai penutup di Pro 2 Hitlist International kita. Thank you banget buat kalian untuk join barengan sama Kiki di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan ya ini dia Kiki hadirkan satu lagu terakhir dari Hitlist International kita. Ada dari Sienna Spiro dengan Die on the Shelf.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rabbahadihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Sabah ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Sabah ayat 39.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Prodo 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman pro 2, itu ada It's You dari Sezairi yang hadir di ruangan kamu saat ini. Dan juga Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selain ini juga kita bakal ikuti UMKM Connect di siang hari ini ya teman pro 2. Nantinya akan membahas sate terpopuler di Indonesia, kira-kira seperti apa. Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana, tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

0: semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia. Yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.
1: Ku

Teman Pro2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman,

Baik teman Pro 2, sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: Kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

semua, itu dia tadi pembahasan terkait sate dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, komposer Pei Burman dan Dede Kumala, artis Pei Burman. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Dia juga berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang diproduksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia, sebagai eksekutif produser album dan Pei Burman, produser, sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: Santai Siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bapak Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu di santai siang ini ya, teman Pro 2. Kalian masih ditemenin sama Kiki di sini ya. Dan Kiki harap kalian di siang hari ini keadaannya baik-baik aja nih, teman Pro 2. Buat yang lagi berada di perjalanan atau akan melaksanakan perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan udah pada makan siang belum nih, teman Pro 2? Ada jam 13.20 menit ya sekarang ya, kayaknya ya udah pada makan siang kali ya, mostly. Mungkin mau sebagian banyak dari kalian udah makan siang. Yang belum ya jangan lupa makan siang ya, ya teman Pro 2. Dan oke, dan di siang hari ini ya teman Pro 2, Kiki temani kamu dengan info seputar olahraga. Oke, so info kita di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini ya teman Pro 2. Kiki mau hadirkan info ke ruang dengar kamu yang datang dari dunia olahraga sepak bola, khususnya datang dari Liga Spanyol ya, di mana Barcelona gagal tutup musim dengan manis usai kalah 1-3 dari Valencia nih teman Pro 2. Waduh. Oke, jadi Barcelona gagal menutup Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan hasil yang manis nih ya teman Pro 2. Usai kalah 1-3 ya dari Valencia pada laga pamungkas di Stadion Mestalla Valencia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kalau dikutip dari laman Liga Spanyol ya teman Pro 2, Barcelona harus mengakui keunggulan tuan rumah meski sempat unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski. Valencia kemudian membalikkan keadaan lewat gol Javier Guerra, Luis Rioja, dan juga Guido Rodriguez. Kekalahan itu juga tidak mempengaruhi posisi Barcelona ya, yang sudah memastikan gelar juara Liga Spanyol dengan koleksi 94 poin dari 38 pertandingan. Sementara Valencia mengakhiri musim di peringkat ke-9 dengan 49 poin. Oke teman Pro 2, jadi meskipun pertandingan ini gak lagi menentukan nasib Barcelona ya teman Pro 2, khususnya untuk di gelaran juara Liga Spanyol ya teman Pro 2, tapi duel ini berlangsung secara terbuka sejak menit awal, di mana Valencia juga lebih dulu memberikan ancaman pada menit ke-11 melalui Luis Rioja tadi. Memanfaatkan bola pantul, Rioja melepaskan tembakan yang sudah melewati kiper Wojciech Szczęsny, oke. Tetapi masih mampu disapu oleh pemain belakang Barcelona. Oke, kemudian Barcelona merespon lewat peluang Alejandro Balde pada menit ke-21 dengan melakukan penetrasi dan melepaskan sepakan keras, tetapi bola hanya membentur tiang gawang teman Pro 2. Wah, kira-kira gimana kelanjutannya teman Pro 2? Kiki tentunya masih bakal info hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi Kiki mau hadirkan dulu beberapa buah lagu buat temani siang hari kamu. Kayak yang satu ini ada lagu dari Last Child teman Pro 2 dengan Ketidakrelaanku.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Sebenarnya tadi Kiki katakan ya, jadi di menit terakhir babak pertama Lewandowski ini menyundul bola hasil sepak pojok ya teman Pro 2. Dan upayanya lagi-lagi digagalkan tiang gawang nih teman Pro 2 ya. Jadi memang keberuntungan kembali belum berpihak ya kepada tim tamu menjelang turun minum ini. Nah, kebuntuan ini akhirnya pecah setelah turun minum, tepatnya pada menit ke-61 ya, di mana Ferran Torres melepaskan tembakan yang kemudian dibelokkan Lewandowski ke dalam gawang Valencia untuk membawa Barcelona memimpin 1-0. Gol tersebut sekaligus menjadi yang ke-120 sekaligus terakhir bagi Robert Lewandowski bersama Barcelona. Satu menit kemudian Valencia hampir mendapatkan penalti semenit berselang ketika Unai Nunes terjatuh di bawah tekanan pemain Barcelona di kotak terlarang. Meski sempat meninjau melalui VAR, wasit memutuskan tidak memberikan hadiah penalti. Valencia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-66 di mana kesalahan umpan di lini belakang oleh bek muda Xavi Espart dimanfaatkan oleh Javi Guerra yang memotong bola sebelum melepaskan tembakan mendatar ke gawang. Skor pun menjadi 1-1. Momentum kemudian berbalik ke pihak tuan rumahnya teman Pro 2. 5 menit berselang Valencia sukses membalikkan keadaan menjadi 2-1. Sepakan Guerra sempat terhalang, tetapi Luis Rioja dengan sigap menyambar bola rebound dan mengarahkannya ke pojok kanan gawang Barcelona. Drama kembali terjadi ketika wasit sempat menentukan titik penalti untuk Valencia akibat pelanggaran Marc Bernal. Setelah meninjau VAR, keputusan itu dianulir dan diganti dengan tendangan bebas tepat di tepi kotak penalti. Saat Barcelona berusaha mengejar ketertinggalan, Valencia justru memastikan kemenangan pada masa injury time. Tepat pada menit 90+7, Guido Rodriguez melepaskan tembakan keras yang gagal dijangkau oleh Szczęsny dan mengubah skor menjadi 3-1. Kedudukan tidak berubah hingga pertandingan tuntas.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga di wilayah Kota Sintang, khususnya daerah Bening Sungai Anan nih ya. Tiba-tiba banget nih barusan aja hujan turun lumayan deras ya teman Pro 2. So buat kalian semua yang lagi berada di luar ruangan ya, hati-hati, stay safe and stay dry juga teman Pro 2. Jangan lupa dipakai mantelnya ya, buat kalian berkendara roda 2 yang mungkin jalan kaki untuk ke deket-deket rumah aja juga, jangan lupa dipakai payungnya ya, dibawa payungnya juga. Hati-hati dan patuhi selalu rambu-rambu lalu lintasnya ada di jalan ya teman Pro 2. Oke, dan di Gaspol kita masih ngomongin info yang datang dari Liga Spanyol. Info berikutnya ya teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas dari Barcelona yang gagal tutup musim dengan manis usai kalah 1-3 dari Valencia ya. Info berikutnya ini ada dari Real Madrid yang tuntaskan musim 2025-2026 dengan menang 4-2 atas Athletic. Oke, jadi teman Pro 2, Real Madrid mentaskan Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan kemenangan 4-2 ya atas Athletic Club pada pekan ke-38 di Stadion Santiago Bernabeu Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman Liga Spanyol ya, kemenangan tersebut memastikan Madrid berada di posisi runner up pada klasemen akhir dengan koleksi 86 poin. Sementara Athletic Klub harus puas menutup kompetisi di peringkat ke-12 dengan 42 poin. Laga tersebut juga menjadi momen emosional karena menandai pertandingan terakhir Dani Carvajal dan juga David Alaba bersama Real Madrid. Oke, jadi meskipun sudah dipastikan gagal merebut gelar juara ya teman Pro 2, tapi Real Madrid tetap menurunkan kekuatan terbaik di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Alvaro Arbeloa ini langsung tampil agresif sejak menit awal dan mendominasi jalannya pertandingan ya teman Pro 2.

Oke, okay, so Madrid membuka keunggulan pada menit ke-12 nih ya, dikatakan melalui Gonzalo Garcia. Dia memanfaatkan umpan tarik dari Dani Carvajal sebelum melepaskan tembakan kaki kanan yang gagal dihentikan oleh Alex Padilla. Pada menit ke-40, Jude Bellingham menggandakan keunggulan Madrid setelah menuntaskan operation Thiago Pitarch ya, teman Prodo, dan gol gelandang asal Inggris tersebut membuat Los Blancos unggul 2-0. Namun, Athletic tidak menyerah begitu saja. 5 menit berselang, Gorka Guruzeta berhasil memperkecil ketertinggalan lewat penyelesaian efektif yang mengubah skor menjadi 2-1. Kedudukan itu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan juga berjalan semakin terbuka dengan kedua tim saling menciptakan peluang. Madrid kembali memperlebar jarak pada menit ke-50 melalui Kylian Mbappe untuk membawa timnya menjauh 3-1. Athletic terus berusaha mengejar, tetapi pertahanan Madrid mampu meredam tekanan tim tamu. Gol tambahan Madrid hadir pada menit ke-88 lewat Brahim Diaz. Wasit sempat meninjau VAR karena dugaan offside sebelum akhirnya mengesahkan gol tersebut. Skor pun berubah menjadi 4-1, teman Perodua. Athletic Club memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian lewat Urko Izeta, namun gol tersebut tidak cukup mengubah hasil akhir. Real Madrid pun berjaya dengan skor 4-2. Oke, teman Prodo, so itu ya tadi dua info yang hadir di ruang dengar kamu di siang hari ini, teman Prodo ya, yang datang dari Liga Spanyol ya. Dan info ini, kedua info tadi ya teman Prodo, aku kutip dari laman antarnews.com. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya, boleh banget langsung aja cek info selengkapnya ke www.antarnews.com. Oke, dan di pukul 13:53 waktu Indonesia Barat ya teman Prodo, Kiki tentunya masih akan hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu. Dan setelah ini juga di pukul 14 kita bakal ikutin ya, nantinya ada update Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional nanti ya di pukul 15. Tapi di pukul 14 nanti akan hadir Indonesia Top 20 nasional ya. Kita bakal update 20 lagu di chart kita barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia ya. Yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu ya. Sekalian aku ngasih tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: edisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

tahun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi nih. Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Number 12.

0: dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Indahku dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

Ratu Mampro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Number 6.

0: lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 4.

0: musim, itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi dua minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabunjau. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 16 Mahalini, Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa, Agar Selama-Lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat label yang udah support Hits Record, NPD, Sony, Musica, Orang Pertunjukan, Ivan, Gea, Antinormal, UMI, Raim Laude, Dua Suara, After School, Farel Hilal, Juni Record, Hits Record, Sheila on 7, dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya, dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Boleh, why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

92 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman 92, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue, Elan Dekrisander, menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman 92. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue, Elan Dekrisanderu, melanjutkan weekend kali ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak...
1: I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: don't say no.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bayangkan, langit gelap, angin berhembus kencang, hujan turun, deras. Tapi saat reda, bukan hanya air yang membasahi tanah, melainkan ribuan ikan. Inilah yang terjadi setiap tahun di Yoro, Honduras. Fenomena aneh ini disebut Fluvia de Peaches atau hujan ikan. Tak ada laut di sekitarnya, tak ada sungai besar yang meluap, tapi ikan muncul begitu saja. Dari mana asalnya? Sampai hari ini, masih menjadi misteri. Mungkin dunia ini menyimpan keajaiban yang belum kita pahami, karena saat ikan pun bisa turun dari langit, siapa tahu harapan juga bisa.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi barengan sama aku Tias nih ya di Sore Ceria kali ini di edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.

Di sore ceria ini cuacanya sedikit kurang mendukung ya, karena kondisi cuaca di sore hari ini juga di daerah Sintang ini diguyur hujan ya, terutama di Jalan Yesi Upangurai Sintang ini ya, Taman Pro 2. Hati-hati di jalan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga selamat ya sampai tujuan nih Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2 di sore hari ini nih ya, kita masuk di segmennya Nongkrong Bareng Sida nih. Dikarenakan tidak ada narasumbernya di sore hari ini, kita akan membahas tentang ada sebuah terong nih, terong berduri asal Kalimantan yang ternyata baru diidentifikasi sebagai spesies baru terong nih Taman Pro 2. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berhasil mengungkap spesies baru terong berduri dari genus Solanum yang berasal dari Kalimantan, Indonesia nih Taman Pro 2.

0: Oke, nantinya aku akan bahas lebih lanjut nih ya dari tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional ini yang berhasil mengungkap spesies baru terong berduri nih ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro 2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro 2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, welcome back ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan kita masih di segmennya NBS nih ya. Tapi kita ada info sedikit nih ya teman Pro 2 tentang BRIN yang telah identifikasi spesies baru terong berduri asal Kalimantan nih teman Pro 2. Peneliti BRIN Muhammad Rifki Hariri dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu mengungkapkan Solanum kalimantanis memiliki sejumlah karakter morfologi khas yang membedakannya, seperti ukuran daun yang hampir sama panjang dan lebarnya, lekukan daun yang sangat dangkal, permukaan buah matang berbulu halus dan juga jarang, serta ukuran buah yang lebih besar dibandingkan Solanum lasiocarpum.

Nah, teman Pro 2 Muhammad Rifki juga mengatakan ya, temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi biodiversitas yang sangat besar dan belum seluruhnya terdokumentasi secara ilmiah nih, termasuk dari kelompok tumbuhan yang telah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak nih ya, teman Pro 2. Dan ia juga menyebut analisis DNA ini menggunakan penanda ITS menunjukkan adanya perbedaan genetik yang cukup signifikan dibandingkan spesies kerabat terdekatnya nih.

enggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman bro 2, kembali lagi nih ya. Kita masih membahas tentang spesies baru terong berduri asal Kalimantan nih ya, teman bro 2. Dan lebih lanjutnya nih, teman bro 2, peneliti BRIN yaitu Tuti Jarwaningsih menyebut pihaknya mendapatkan informasi tanaman ini dikenal masyarakat lokal dengan sebutan terong asam atau terong Dayak dan telah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ternyata ya nih teman bro 2, buahnya ini banyak dijumpai di pasar terapung Banjarmasin dan umum diolah sebagai sayuran nih. Selain itu, masyarakat di Kecamatan Kenohan, Kalimantan Timur memanfaatkan daun dan kuncup buah tanaman ini sebagai obat tradisional yang dikenal dengan istilah wikat untuk pengobatan kanker nih teman bro 2. Sementara itu, peneliti BRIN STL Agustiani mengungkapkan Solanum kalimantanins ditemukan tumbuh pada berbagai tipe tanah nih, mulai dari tanah lempung berpasir hingga tanah hitam asam nih ya teman bro 2. Dengan rentang ketinggian 9 hingga 1700 meter di atas permukaan laut dan tersebar di beberapa wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Nah teman bro 2, berdasarkan kajian awal juga nih ya, spesies ini diduga memiliki populasi terbatas sehingga berpotensi masuk kategori rentan atau vulnerable menurut kriteria The International Union for Conservation of Nature nih ya teman bro 2. Oke teman bro 2, itu tadi infonya di sore hari ini ya untuk di segmennya NBS, dan infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Satu lagu dari Hindia, Everything You Are nih ya teman Pro 2. Dan kita udah di penghujung segmennya NBS nih ya teman Pro 2. Dan selanjutnya nanti di pukul 17 hingga jelang azan maghrib nih ya, aku akan hadirkan informasi ringan seputar lalu lintas dan juga cuaca nih ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Pulau 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masuk di segmennya informasi ringan nih ya di sore hari ini. Dan untuk informasi tentang lalu lintas nih ya di simpang pertanian, di sana terlihat dari CCTV Sintang ini kalau cukup ramai ya, tapi tidak terlalu padat ya teman Pro 2. Tetap hati-hati di jalan ya. Untuk kamu mungkin ada yang mau ke arah seberang ataupun berbelok, tetap memperhatikan kanan kiri ya teman Pro 2. Lalu juga dari simpang 5 juga terlihat masih tidak begitu ramai ya ternyata, cuman mungkin karena habis hujan ya, habis diguyur hujan nih kota Sintang juga, jadi orang-orang baru mulai kayaknya baru mulai keluar rumah gitu ya teman Pro 2, mungkin kamu salah satunya gitu ya. Dan ada pun untuk di Tugu Jam nih ya teman Pro 2, di Tugu Jam sendiri ini tidak terlalu padat juga ya teman Pro 2. Dan untuk perakiraan cuacanya nih teman Pro 2 di kota Sintang berdasarkan BMKG nih ya, untuk sebagian besarnya ini berawan teman Pro 2, namun ada di beberapa daerah yang terasa hujan ringan nih ya di perkiraannya. Dan seperti tadi juga kita habis diguyur hujan di tepatnya di Baning ini ya teman Pro 2, di Jalan Yesus Pangurai Sintang juga diguyur hujan mulai dari pukul

Nah teman Bro 2, aku mau info sekalian nih ya, untuk azan maghrib nantinya di pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat nih ya teman Bro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 17:38 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Tias di Kultur Kita hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih ya, teman Pro 2. Dan aku mengucapin selamat menunaikan ibadah

Pada sholat maghrib ya, buat kamu yang menjalankannya. Nah teman Pro 2, di kultur kita pada hari ini kita akan membahas tentang Masjid Agung Sumenep nih, yang menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara dengan akulturasi 4 budaya nih teman Pro 2. Nah, Masjid Agung Sumenep ini atau yang dikenal juga sebagai Masjid Jami Sumenep dibangun antara tahun 1779 hingga 1787 oleh arsitek Tionghoa bernama Lau Piango, salah satu dari generasi pertama orang Tionghoa yang menetap di Madura nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata masjid ini juga menjadi salah satu dari 10 masjid tertua di Nusantara dan landmark paling ikonik nih di Kabupaten Sumenep. Dan yang membuat masjid ini istimewa bukan karena usianya aja nih ya teman Pro 2, tapi karena keragaman budaya yang terbaca dari setiap bagian bangunannya nih. Atapnya bergaya limas Jawa nih ya, pintu gerbang bercorak Tiongkok, minaret setinggi 50 meter dengan pengaruh arsitektur Portugis, dan mihrabnya yang dilapisi keramik porselen Tiongkok bermotif bunga berwarna biru. Nah, semuanya ini hadir dalam satu kompleks yang kohesif dan indah nih ya, teman Pro 2. Dan masjid ini juga jadi bukti bahwa Sumenep pada abad ke-18 bukan daerah terpencil, melainkan pusat yang terhubung dengan berbagai peradaban di teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi nih ya tentang pembangunan Masjid Agung Sumenep ini. Dan tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Sender, sender. Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: 97 FM Pro 2 RRI Sinta.

Balik lagi di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih membahas tentang Masjid Agung Sumenep nih ya, yang menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekilas tentang Masjid Agung Sumenep ini, pembangunan Masjid Agung Sumenep ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Panembahan Somala nih ya, seorang penguasa kerajaan Sumenep ke-31 yang juga membangun kompleks keraton Sumenep di Pajagalan. Nah teman Pro 2, masjid ini sejatinya merupakan bangunan pendukung keraton nih, difungsikan sebagai tempat ibadah keluarga kerajaan sekaligus pusat penyebaran Islam bagi masyarakat Sumenep. Dan untuk arsiteknya sendiri ditunjuk yaitu Lau Piango, orang Tionghoa yang menetap di Sumenep bersama beberapa keluarga lainnya, dan dipercaya sebagai pelarian dari peristiwa huru-hara Tionghoa di Semenanjung Semarang pada tahun 1740 nih teman Pro 2. Teman Pro 2, di masa pemerintahan Panembahan Somala ini, masjid ini difungsikan sebagai ruang musyawarah antara raja dan para ulama dalam memecahkan masalah pemerintahan. Dan wasiat yang ditulis oleh Panembahan Somala pada tahun 1806 atau 19 tahun setelah masjid ini selesai dibangun nih ya teman Pro 2, ia menegaskan bahwa masjid ini adalah wakaf yang tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, dan juga tidak boleh dirusak. Nah teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi nih ya, apa yang menjadi daya tarik utama dari Masjid Agung Sumenep nih. Jadi tetap stay tune terus di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Go Drop Dead ya teman bro 2. Dan teman bro 2 masih sama nih pembahasan kita. Tadi udah membahas tentang sekilas tentang ini ya, Masjid Agung Sumenep ya, yang menjadi salah satu masjid tertua di Nusantara nih ya teman bro 2. Dan apa sih daya tarik utamanya dari Masjid Agung Sumenep ini ya teman bro 2? Yang pastinya nih dari bentukan gapuranya nih ya, karena terlihat sangat menarik perhatian mata kita nih pastinya, karena bentuknya itu tinggi dan memanjang dengan corak Tiongkok yang cukup kental nih, karena berbeda dari gapura masjid pada umumnya. Lalu di atas gapura juga terdapat ornamen-ornamen simbolis yang syarat akan makna nih ya, seperti dua lubang tanpa penutup yang diibaratkan dua mata manusia. Ornamen segi lima memanjang ke atas yang melambangkan manusia duduk menghadap kiblat, dan rantai yang mengelilingi gapura sebagai simbol persaudaraan umat Islam.

pintu masuk yang rendah juga mengharuskan setiap orang menunduk saat melewatinya nih teman Produa. Nah, ini jadi sebuah pesan ya bahwa kerendahan hati yang tertulis dalam bentuk arsitekturnya sendiri nih ya teman Produa. Dan di dalam bangunan utamanya nih ya ada ukiran Jawa yang kaya menghiasi 9 pintu dan 10 jendela besar nih. Ada terdapat 13 pilar besar di interior yang melambangkan rukun salat nih dan 20 pilar di bagian luarnya teman Produa. Lalu ada juga nih ya di atas mimbar tergantung sebuah pedang dari Irak, sisa dari 2 pedang yang dulu menyilang di tempat tersebut. Sementara pedang satu lagi konon hilang secara misterius nih ternyata teman Produa. Adapun mihrab masjid yang jadi bagian yang paling kental nuansa Tiongkoknya nih ya teman Produa, dengan lapisan keramik porselen bercorak floral berwarna biru ya, sangat berbeda dari mihrab masjid-masjid di Jawa pada umumnya. Lalu di samping itu juga ada pintu depan yang terdapat jam duduk antik bermerek Jughans yang berukuran besar, dan di atasnya terdapat prasasti beraksara Arab dan juga Jawa nih teman Produa. Minaret setinggi 50 meter di sebelah barat masjid adalah bagian yang dibangun belakangan nih teman Produa. Dengan desain yang dipengaruhi arsitektur Portugis dan juga Eropa ya, halaman masjid ini ditumbuhi pohon sawo dan tanjung yang keduanya mengandung filosofi tersendiri dalam bahasa Madura. Nah, kata sawo ini diambil dari kata sa yaitu sholat dan bu jangan berhenti. Sedangkan untuk tanjung ini dari kata ta yang artinya itu tanda, dan jung ini artinya itu menjunjung nih teman Produa, yang secara keseluruhan bermakna ajakan untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu sebagai tanda menjunjung tinggi agama nih. Sebagai masjid yang aktif nih ya, Masjid Agung Sumenep ini terbuka setiap hari mengikuti waktu sholat. Untuk kunjungan wisata, waktu terbaiknya adalah di antara waktu sholat agar tidak mengganggu jemaah yang sedang beribadah nih ya teman Produa. Tidak ada tiket masuk juga untuk berkunjung ke Masjid Agung Sumenep ini. Pengunjung hanya perlu berpakaian sopan dan menutup aurat serta melepaskan alas kaki sebelum masuk ke ruang utama nih ya, dan juga menjaga ketenangan serta kebersihan selama berada di kawasan masjid nih teman Produa. Nah, jadi penasaran ya, gimana sih aslinya di sana tuh, dan apa aja sih yang bisa kita ambil dari budaya yang ada di Sumenep juga nih ya, dari Masjid Agung Sumenep tersebut nih ya teman Produa. Dan ini pun jadi penutup ya teman Produa kebersamaan kita di kultur kita nih. Dan nanti selanjutnya aku akan infokan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Produa. Dan ada juga nih ya teman Produa, nanti di pukul 17, mohon maaf maksudku di pukul 19 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Indonesia Pro Indi bersama Produa Jakarta ya. Oh ya teman Produa, sebelum lupa nih infonya tadi aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

0: Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya, self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi, kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.

0: Info Pro 2. 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari konser boyband asal Irlandia, Westlife, yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027, telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Dan teman Pro 2, promotor konser Vola GoPro dan Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2 datang dari penyanyi asal Kolombia, Shakira nih. Berkolaborasi bersama musisi Nigeria, Burna Boy, membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Dai Dai dan merilis video resmi lagu tersebut. Dan teman Pro 2, melalui media sosial resminya, Shakira membagikan cuplikan dari video musik Dai Dai yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari pembalap Mercedes nih ya, George Russell, memenangi sprint race Formula One GP Kanada 2026 setelah memenangi duel sengit melawan rekan setimnya Kimi Antonelli di sirkuit Gilles Villeneuve pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, dikutip dari laman Formula One, Russell finish terdepan setelah mempertahankan posisinya dari tekanan Lando Norris yang menempati urutan kedua. Dan Antonelli harus puas finish ketiga setelah beberapa kali kehilangan momentum akibat insiden keluar lintasan.
1: Info Pro 2.
0: Nah, teman Pro 2, sekilas 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan selanjutnya, teman Pro 2, kita akan ikuti Indonesia Pro Indi bersama Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Salam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan Urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Proud 2 semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Proud 2 RRI Sintang. Rudy kembali menyapa kamu di Proud 2 malam ini ya. Di segmen jaga malam di jam 8 sampai jam 12 entar malam, menemani kamu dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kamu, termasuk ada segmen akselerasi kreatif musik ya, yang bakal aku hadirkan sesaat lagi ya buat kamu di Pro 2 malam hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita dengerin dulu ya, kita dengerin dulu lagu dari miliknya Fanny Sugi dengan Jagat Dita.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Okay, kita masih di Pro 2 dan langsung aja kita bakal kasih kamu lagu dari miliknya Ledo dengan Datu Kasman ya, bakal menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Ini adalah lagu dari Sulawesi ya, berbahasa daerah Kaili, Sulawesi Tengah. Ini ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Datu Kasman pada tahun 2023 ini. Lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan dan yang tak akan lekang walaupun ya telah lama berpisah maupun kelak akan berpisah selamanya. Ketika tubuh kita telah menjadi abu gitu ya. Jadi produks by Indah M. Nur, keyboardnya ada Indah M. Nur juga dan bassnya ada Jojon, di guitar ada Arki. Tanpa Pro 2 ya, kita bakal kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini spesial di segmen satu lagu di segmen akselerasi kreatif musik malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 2. Setelah lagu dari Dinanda ya dengan Benar Salah Hanyalah Salah.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di malam hari ini. Selamat gabung aja, selamat berhimbrung ya buat teman Pro 2 di malam hari ini. Setelah ada lagu santai dan tentu ada satu lagu ya di segmen akselerasi kreatif begitu ya. Malam hari ini kita kasih lagi info buat kalian teman Pro 2 ini terkait dengan Kejut Prof balap motor seri 1 Kalbar 2026 yang dimana ini mengajak ya mencari pembalap potensial. Wakil Wali Kota Pontianak ya Mbah Hasan mengatakan ajang olahraga seperti balap motor menjadi momentum positif untuk menyalurkan minat generasi muda di bidang otomotif, sekaligus mencari bibit-bibit begitu ya, mencari bibit-bibit pembalap potensial yang dapat berprestasi, yang dapat berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Para pembalap disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pontianak ya, Mbah Hasan, menyampaikan agar tidak hanya mengejar kemenangan, tapi juga tetap mengutamakan keselamatan. Menurutnya pembalap ya sejatinya bukan hanya yang tercepat di lintasan, melainkan juga yang disiplin ya, yang tertib, kemudian juga yang bertanggung jawab dan menghormati lawan. Ia juga mengingatkan kepada para peserta agar menjadi contoh bagi masyarakat, terutama dalam menunjukkan bahwa pembalap profesional tidak hanya tertib di sirkuit tapi juga di jalan raya. Bahasan juga mengajak masyarakat yang hadir untuk menjadikan kejuaraan tersebut sebagai hiburan yang positif, mengajak para penonton mendukung para pembalap dengan tertib serta mengikuti arahan panitia serta petugas keamanan agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selain sebagai ajang olahraga, berharap kejuaraan balap motor dapat memberikan dampak bagi ekonomi lokal, terutama bagi para pelaku UMKM, kuliner dan jasa, karena menurutnya kegiatan seperti ini merupakan bentuk kolaborasi antara olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Kalau ini lagu dari miliknya Vionita Siombing dengan Perih. Lagunya dirilis tahun 2022, tahun baru 2 ya. Setelah lagu ini kita pengen kasih kamu puisi judulnya Kanvas ya, menemani kamu di Pro 2 tentunya malam hari ini. Sesaat lagi tetap di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Ini lagu dari miliknya Learner dengan What Was That menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Ngomongin seputar lagu ya, hiburan dan konser band. Kamu udah nyimak gak nih soal tiket konser Westlife ya di Jakarta yang udah terjual kurang dari 12 jam? Jadi konser boy band asal Irlandia bernama Westlife yang dijadwalkan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 23 Januari 2027 ya, telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Promotor konser Pulago Pro dan Sound Rhythm ini mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Penjualan tiket umum ya resmi dibuka pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ya, melalui situs resmi dengan kategori mulai dari chat 6 seharga 850.000 ya kan, 850.000-an hingga VIP package seharga 2.750.000. Jadi konser Westlife ini digadang akan menjadi konser stadion boyband terbesar di Asia Tenggara. Dan Westlife ini menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan deretan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah. Dalam konser akbar ini, penggemar Westlife ini akan menikmati malam yang dipenuhi lagu-lagu hits sepanjang masa seperti Flying Without Wings, My Love, dan masih banyak lagi. Jadi merangkum perjalanan 25 tahun Westlife yang menghadirkan album terbaru mereka dalam berbagai format termasuk kepingan cakram dan kaset. Album kompilasi ini merangkum 21 lagu paling populer milik Westlife tahun 2. Jadi dipastikan bakal keren banget ya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Mam Pro 2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro 2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

0: lagu dari miliknya It Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan, menemani kamu di Prodio malam hari ini. Kira-kira hujan gak Sinta? Hujan dong, ya kan, dari tadi sore siang malahan ya. Dari jam 2-an gitu teman-teman hujan ya. Berangkatnya pas siaran. Wah, untung juga gak hujan ya. Gak tahu ntar balik ya gimana teman-teman. Iya, pokoknya kalau udah Rudy masuk masuk jam-jam malam gitu ya, itu pasti aja ya kan, kalau udah kena jadwal malam itu selalu aja hujan gitu ya. Bukan cuman masuk malam, tapi ketika masuk subuh juga pernah juga teman-temannya sering beberapa kali di segmen jam subuh itu hujan terus gitu ya. Aduh, kebayang sih. Iya, kehati-hatiannya wajib ini nomor 1 teman-teman ya. Pukul 21 enggak pukul 22 aku temanin kamu untuk segmen Lapor Pro 2 di malam hari ini ya. Lapor Pro 2 hadir menyapa kamu malam ini sampai pukul 22. Jadi yuk ceritain seputar aktivitas kamu di Pro 2 malam hari ini. Mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk esok hari ya, ataupun yang pengen share informasi terkait event yang akan kamu selenggarain ya, di kampus, di sekolahan, di kantor, ataupun event-event kegiatan daerah gitu ya, event tahunan di tempat kamu tinggal ya kan. Kalau nggak salah ini bulan Mei sudah mulai banyak ya bersebaran gitu ya, poster-poster gawai daya gitu ya, untuk di Kabupaten Melawi udah ada tuh dilihat di Kabupaten Skado kalau nggak salah ya. Nah kalau Sintang ini kemarin aku bacanya sekitar bulan Juli akhir teman-teman ya, akhir bulan lah ya, di bulan Juli ya. Kalau ada informasi lainnya terkait dengan olahraga atau apa, boleh juga di share ya, ditunggu. Share-nya gimana? Gampang, kamu bisa share di WhatsApp Pro 2, dibagiin ke kita ya via WhatsApp ataupun via poster juga gak apa-apa ya. Via catatan kegiatan ya. 0857-5000-4741, 0857-5000-4741. Ditunggu nih buat Lapor Pro 2 semuanya. Selain nungguin kamu share-share juga ya kan, aku juga punya topik menarik malam hari ini tentang pribadi menyenangkan. Nah, gimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan? Ini topik kita malam hari ini. Sembari nungguin gitu ya, kamu-kamu yang pengen share kegiatan-kegiatan ataupun pengen request lagu, boleh ya. Moga-moga lagu yang kamu ingin dengerin bisa kita puterin dan ada di playlist kita ya. Gitu, ditunggu nih sampai pukul 22.
1: Bumi yang aneh sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

lagu dari miliknya Rio Febrian dengan Merindumu menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Tengah Pro 2, gimana ya untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Nah, ketika kita berbicara tentang interaksi sosial, menjadi pribadi yang menyenangkan merupakan kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat, hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita. Sifat-sifat seperti keceriaan, kemudian juga empati dan sikap positif ya, dapat merubah dinamika komunikasi dan memberikan pengaruh positif pada lingkungan sekitar. Jadi merangkum begitu ya beberapa panduan komprehensif yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari nih. Gimana ya cara praktis untuk menjadi pribadi yang menyenangkan gitu ya. Ada berbagai cara, satunya ya, satu dari sekian banyak caranya, di antaranya adalah praktekkan empati. Nah, empati adalah kunci utama untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, teman-teman.

Jadi akan sangat membantu kalau misal kita mencoba memahami pikiran dan perasaan orang lain untuk merespon secara tepat dalam berbagai situasi. Kamu teman-teman semua dapat menjalin ikatan yang lebih kuat gitu ya, dan mengembangkan persahabatan yang lebih erat dengan mempelajari pikiran dan perasaan orang lain teman-teman berdua gitu.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

0: sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre petualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi, sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

lagu dan Luke Nyanson Sipra dengan Converse. Kembali kamu berbaudua malam hari ini. Kamu tahu gak sih kalau keterbukaan adalah pondasi dari komunikasi yang sehat. Jangan takut untuk berbagi pikiran, ya, perasaan, dan pengalaman kamu dengan orang lain. Dengan menjadi pribadi yang terbuka, teman-teman, ya, kamu bisa menciptakan lingkungan di sekitar yang memungkinkan pertukaran ide yang positif dan membangun yang namanya kepercayaan, ya. Habis itu, sikap positif memiliki daya tarik yang luar biasa, ya, dan itu tidak bisa kita abaikan, ya kan. Menjaga optimisme dalam segala situasi, bahkan di tengah kesulitan, akan membuat kalian menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Selain itu, sikap positif juga memicu rasa bahagia dan kesejahteraan pribadi, gitu katanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Ada lagu dari miliknya New Hubs Club dengan Girls Who Dash Back. Ya, single Hollywood nih teman-teman ya. Menemani kamu pada 2 malam hari ini nih. Ya. Ada Bang Icali lagi dengerin Pro 2 malam hari ini, lagi dengerin Pro 2 dan pengen dengerin lagu dari miliknya Arsi featuring bareng sama Jody dengan Sejauh Dua Benua ya. Nanti bakal aku kasih buat kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Nah, Pro 2, jadi gimana caranya menjadi pribadi yang menyenangkan? Ada macam-macam. Membudayakan keterbukaan, selalu berpikir positif ya, berikan senyuman yang manis mungkin. Senyuman adalah bahasa universal, teman-teman, yang dapat mengatasi segala batasan komunikasi. Jadi, senyuman tulus dan ramah ya, ini mampu menciptakan atmosfer yang menyenangkan di sekitar kita ya. Ingatlah untuk selalu menyapa orang dengan senyuman ketika berinteraksi. Karena apa? Karena hal ini dapat menciptakan kesan positif dan langgeng. Habis itu, jadilah pendengar yang baik nih. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah keterampilan begitu ya, yang penting dalam membangun hubungan yang kuat. Berikan perhatian penuh kepada orang lain, dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan, lalu jawablah dengan bijaksana. Ini akan membuat orang merasa dihargai dan dihormati, teman-teman. Berikutnya lagi adalah komunikasi yang efektif. Ini adalah kunci untuk menghindari kebingungan dan konflik. Berbicara dengan jelas, hindari penggunaan bahasa ganda, dan pastikan orang-orang dapat memahami pesan yang ingin kamu sampaikan. Ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencegah miskomunikasi yang tidak diinginkan.
1: Dibicarakan.
0: Oke deh, jelang pukul 22 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di cerita penutup hari hingga pukul 23 nanti.
1: Halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Perahu 2, masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini. Cerita penutup hari akan aku hadirkan ke ruangan kamu, dan kali ini akan bercerita tentang bintang di balik awan kelabu. Waktu tentang perjuangan remaja begitu ya, menemukan potensi diri. Kemudian ini berkisah tentang karakter bernama Rara yang selalu merasa tertinggal dari teman-teman sebayanya. Di saat teman-temannya sibuk memamerkan begitu ya prestasi akademik, kemudian bakat mereka yang begitu cemerlang, Rara justru merasa dirinya biasa-biasa saja dan tidak memiliki kelebihan apapun. Hal ini sering membuatnya murung dan merasa tidak percaya diri setiap kali menatap cermin. Ia terjebak dalam pikiran bahwa dirinya tidak ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang bersinar. Suatu hari, Rara memberanikan diri untuk mengikuti ekstrakurikuler melukis di sekolahnya. Sebuah hal yang selama ini diam-diam ia sukai, namun takut untuk dicoba. Di pertemuan pertama, goresan kuasnya berantakan dan catnya juga tercoreng kemana-mana. Ia sempat ingin menyerah dan meyakinkan diri bahwa ia memang tidak berbakat dalam seni. Namun sang pelatih memberikan sebuah nasihat yang mengubah cara pandangnya. Pelatih itu berkata bahwa setiap karya besar berawal dari keberanian untuk memulai dan menerima ketidaksempurnaan. Mendengar hal tersebut, Rara tidak lagi fokus pada hasil akhir yang sempurna, melainkan menikmati setiap proses pencampuran warna di atas kanvasnya. Ia mulai berani mengekspresikan perasaannya ke dalam bentuk lukisan, menuangkan segala emosi dan imajinasi yang selama ini terpendam. Tanpa disadarinya, ketekunan tersebut membuahkan hasil yang indah. Lukisan-lukisan yang ternyata memiliki karakter emosional yang kuat dan unik, yang bahkan dipuji oleh guru seninya. Dari pengalamannya tersebut, Rara akhirnya menyadari bahwa setiap remaja memiliki jalannya sendiri untuk bersinar. Dan tidak ada usaha yang sia-sia selama dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia belajar bahwa potensi diri bukanlah sesuatu yang langsung terlihat sejak lahir. Ya, melainkan benih yang harus terus disiram dengan konsistensi dan keyakinan. Kini Rara melangkah dengan kepala tegak, siap menghadapi masa depan tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Mengenal gangguan erotomania syndrome, kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Hall, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Klerambol. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

di Pro 2, masih menyapa kamu dan masih di cerita penutup hari. Kali ini kita akan hadirkan kembali cerita berjudul Melangkah Menembus Batas. Karakternya bercerita tentang Rian. Nah, Rian menatap kertas ujian matematikanya dengan pandangan kosong. Nilainya merah semua ya, yang tertera seolah mengejek usahanya selama ini. Membuat semangat remajanya hancur seketika. Ia merasa bodoh dan sempat berpikir untuk menyerah saja pada mimpi-mimpinya. Terutama pada cita-citanya masuk ke sekolah impian. Bayang-bayang kegagalan terus menghantui pikirannya. Seolah ia ditakdirkan untuk selalu gagal dalam setiap langkah yang ia ambil. Namun, di tengah keputusasaannya, sepucuk surat dari mendiang sang ayah kembali terlintas di ingatannya. Ayahnya pernah berpesan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah jeda untuk belajar memperbaiki diri. Rian menyadari bahwa jika ia terus terpuruk, ia tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang sebenarnya ia miliki di dalam dirinya. Mulai detik itu, ia menghapus air matanya dan mengubah rasa sedihnya menjadi bahan bakar untuk bangkit. Rian mulai menyusun kembali jadwal belajarnya dengan lebih disiplin. Ia tidak lagi malu bertanya kepada guru ataupun teman-temannya ketika menemukan materi yang sulit. Setiap kali rasa malas ataupun lelah datang menyerang, ia selalu mengingat kembali tujuannya dan terus memotivasi dirinya sendiri bahwa usaha keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kerja keras Rian akhirnya membuahkan hasil manis pada ujian susulan berikutnya. Meskipun bukan nilai yang sempurna, angka memuaskan di kertas itu membuktikan bahwa ia mampu menaklukkan ketakutannya sendiri. Rian belajar bahwa masa remaja adalah waktu terbaik untuk jatuh dan belajar bangun kembali. Karena keberanian yang sesungguhnya adalah keberanian untuk terus mencoba tanpa kena lelah.

Diderot Effect. Diderot Effect. Apa sih Diderot Effect? Sering membeli barang-barang yang ternyata tidak kamu butuhkan. Jika iya, mungkin kamu sedang mengalami yang disebut sebagai Diderot Effect. Fenomena ini terjadi ketika kepemilikan satu barang baru memicu keinginan untuk membeli barang-barang lainnya yang seolah-olah cocok atau mengikuti barang-barang baru tersebut. Misalnya, setelah membeli baju baru, kamu kemudian merasa perlu membeli sepatu, celana, atau jam tangan baru. Itu semua agar sesuai dengan baju baru kamu tersebut. Diderot Effect mungkin dampaknya tidak terlalu berbahaya, tetapi lumayan loh bisa buat dompet kita nangis. Hal ini terjadi karena kita cenderung membeli barang yang tidak sebenarnya kita butuhkan. Nah, agar tidak terjebak dalam Diderot Effect, ikuti tips ini. 1. Pikirkan terlebih dahulu sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkannya atau tidak. 2. Prediksi potensi biaya tambahan sebelum kamu membeli barang baru. Pastikan biaya tambahan juga sudah kamu siapkan di awal ya. 3. Jangan membeli barang hanya karena kamu gengsi, tetapi belilah karena kamu memang membutuhkan barang tersebut.

Kalau kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan karena terlalu sedikit sampai rasa kopi pahit. Kalau kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan karena terlalu banyak sampai rasanya terlalu manis. Tapi kalau takaran kopi dan gulanya balance, siapa yang dipuji? Tentu semua orang akan bilang kopinya mantap. Kemana gula yang menjadi andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Ikhlaslah seperti gula yang larut tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula memberikan rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis bukan kopi gula. Tapi kalau berhubungan dengan penyakit, baru gula yang disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula, tetap semangat memberikan kebaikan, tetap semangat menyebarkan kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut, tapi dirasakan.

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia, karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

0: pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.
1: Di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di pukul 22:55 di Perahu 2 malam hari ini. Cerita penutup hari ini di segmen akhir kita malam hari ini tentang kisah sang penjual lidi. Di sebuah sudut pasar tradisional, berdiri seorang kakek renta penjual sapu lidi. Meski langkahnya tertatih dan tubuhnya tak lagi tegap, ia tak pernah mengemis. Setiap pagi, dengan senyuman yang tulus, ia menyapa siapa saja yang lewat menawarkan dagangannya. Dan seringkali begitu ia sepi pembeli. Seorang pemuda yang sedang dilanda putus asa karena pekerjaannya bangkrut memperhatikan kakek tersebut dari kejauhan. Pemuda itu heran melihat ketegaran sang kakek yang tetap tersenyum di tengah himpitan ekonomi yang nyata. Rasa penasarannya mendorong untuk mendekat dan bertanya kepada kakek apa rahasia di balik semangat sang kakek menjalani hidup yang berat ini. Dengan suara yang pelan namun penuh makna, kakek itu menjawab bahwa hidup ini ibarat menganyam sapu lidi. Satu helai lidi sangat rapuh dan mudah dipatahkan. Tetapi jika diikat kuat bersama-sama, ia akan menjadi alat yang kuat untuk membersihkan kotoran seberat apapun. Pesan sederhana itu menampar kesadaran sang pemuda secara telak. Ia tersadar bahwa masalahnya adalah lidi-lidi kehidupan yang belum dirangkai dengan kesabaran. Sejak hari itu, pemuda ini bangkit mengumpulkan kembali sisa-sisa semangatnya dan mulai menata masa depan dengan langkah perlahan namun pasti demi menuju masa depan. Jelang pukul 23, kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di Berikut Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 RRI Sintang.

Hidup itu tidak selamanya di atas, tidak selamanya juga di bawah. It's okay kalau kita mengakui kita dalam keadaan gak okay. Setiap orang pasti ada yang namanya masalah. Hanya beda musim, beda juga masalah tiap-tiap orang. Kenapa kita perlu mengakui dan tidak menutupi keadaan kita kalau kita dalam kondisi gak okay? Supaya kita sadar bahwa kita butuh bantuan, perlu masukan, saran, arah, dan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi. Kita juga perlu support dari orang-orang terdekat kita. Tapi bukan berarti cerita kita bisa dikonsumsi semua orang. Terkadang penyangkalan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jadi jangan malu untuk mengakui kalau kita lagi gak okay.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Pro2 menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi rame banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata, yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

0: Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fan fiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

pukul 23 lewatnya 50 menit di Pro 2 malam hari ini di segmen jaga malam edisi tanggal 24 Mei 2026 ya. Rudy harus pamit untuk diri dari ruangan kamu di Pro 2. Selamat malam untuk kalian ya, tetap jaga kondisi kesehatan buat kamu yang harus kembali mempersiapkan diri energi ya untuk kembali bekerja esok hari di hari Senin. Buat yang malam ini mungkin mendapati jam sip malam atau dinas malam begitu ya, semangat aja buat teman-teman, tetap harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa kalau misal kamu aktivitasnya di luar ruangan gitu ya, gunain mantel ataupun lebih tepatnya jaket ya, ataupun sejenis bomber mungkin gitu ya teman-teman, supaya bisa menghalau dinginnya cuaca di malam hari ini. Rudy pamit, selamat malam, assalamualaikum, sampai jumpa.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, program Aduba Sintang, dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90.7 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Produa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program R2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dari Jalan Yusuf Ngurah Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, Kiki kembali menyapa kamu di Spades. Selamat pagi teman Pro 2, edisi siar hari Senin ya, tanggal 25 Mei 2026. Bagaimana kabarnya teman Pro 2 di pagi hari ini ya? Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat-sehat aja di pagi hari ini, dan udah siap dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kalian apapun itu di hari ini ya teman Pro 2. Dan Kiki temani kamu di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, edisi hari ini nih teman Pro 2, tentunya dengan rangkaian acara kita dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Tentunya seperti biasa, selain ini bakal hadir jazz musik ruang dengar kamu ya, yang bakal Kiki hadirkan untuk temani pagi hari kamu nih teman Pro 2. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya bakal kita buka dengan 3 info terkini di Info Pro 2 ya, dimana selain Info Pro 2 juga bakal hadir nantinya viral moment ke ruang dengar kamu hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga kita ada lagu pilihan kamu ya di Hits in the Morning teman Pro 2, dan juga tips pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dimana kita akan lanjutkan di hari ini dalam sejarah nih ya. Setelahnya selama 1 jam hingga pukul 9 kita akan masuk ke Asta Cita kita juga nantinya hingga di penghujung pada pagi hari ini. So itu tadi teman Pro 2, rangkaian program acara ya, yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan sekali lagi tetap semangat teman Pro 2 di minggu yang baru ini, di pagi hari yang ya semoga aja gak hujan ya teman Pro 2, karena cuacanya tadi cukup mendung memang ya untuk di wilayah Sintang juga ya teman Pro 2. Oke, dan membuka jazz musik kita di pagi hari ini teman Pro 2, Kiki bakal hadirkan satu buah lagu yang bikin semangat banget nih ya. Ini ada dari NPD dengan Sempurnanya Aku. Dan tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Teman-teman perdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi kitabihi istighfaran katsirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, atau seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami mengajak kepada teman-teman pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

Thomas Edison, penemu bola lampu, mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Just what I wanna be. FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sepada pagi hari ini. Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Dan info pertama datang dari dunia hiburan, di mana film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan mengembangkan untuk sequelnya. Ketua Motion Pictures Lionsgate, Adam Fogelson, memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan, sebagaimana dikutip laporan NME pada Jumat 22 Mei waktu setempat. Sebelumnya, film Michael yang diperankan oleh Jafar Jackson itu ditutup dengan tulisan His Story Continues yang mengisyaratkan kemungkinan hadirnya sequel.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari dunia hiburan, info berikutnya datang dari anggota grup K-pop Stray Kids, ada Seungmin yang didiagnosis mengalami dugaan retak akibat tekanan atau stress fracture pada pergelangan kaki kirinya, sebagaimana diumumkan JYP Entertainment selaku agensinya. JYP Entertainment menyampaikan Seungmin Stray Kids juga menjalani pemeriksaan lebih rinci terkait gejala dan kemungkinan kondisi terkait lainnya. Meskipun Seungmin telah menghindari aktivitas fisik berat dan memperbanyak istirahat, ia juga akan meminimalkan penerbangan dan perjalanan jangka panjang agar fokus pada pemulihan kesehatannya.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir ya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga, di mana ada Arsenal menuntaskan musim Liga Inggris 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu 24 Mei. Hasil ini menjadi penutup manis bagi The Gunners yang sebelumnya juga memastikan gelar juara Liga Inggris. Gabriel Jesus dan juga Noni Madouke menjadi pencetak gol kemenangan Arsenal, sementara Crystal Palace hanya mampu membalas melalui Jean-Philippe Mateta pada penghujung pertandingan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruangan kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selain ini juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu. Dan akan hadir juga Farel Momon nantinya ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Press release single Tanah Air dari album 10 Windu Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman. Komposer Pei Burman dan Didi Kumala, artis Pei Burman. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun. Masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikebas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Ia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser album dan Pei Burman, produser, sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia bangkit.

Oke teman Pro 2, Kiki masih temani kamu di pagi hari ini ya. Di sepeda selamat pagi teman Pro 2 ya. Di pukul 6 lewatnya 38 menit waktu Indonesia Barat nih sekarang. Teman Pro 2, gimana nih pagi harinya? Udah semangat mau menjalankan aktivitas di minggu yang baru ini teman Pro 2? Apalagi ini minggu akhir ya, minggu terakhir di bulan Mei ini. Waduh, ini rasanya waktu berjalan makin lama gak sih kalau udah akhir bulan tuh teman Pro 2? Ya, anyways, tetap semangat aja buat kalian semua menghadapi hari Senin ini. Tenang aja, seminggu lagi kan gajian. Oke, dan ya mungkin pagi-pagi gini ngopi dulu kali ya biar gak ngantuk gitu, biar melek gitu ya teman Pro 2. Jangan lupa ngopi dulu pagi hari ini. Oke, dan sekarang kita udah ada di viral moment ya teman Pro 2 seperti biasa. Dan viral moment pagi hari ini Kiki mau sampaikan info yang dikutip dari laman Instagram Good News from Indonesia ya, atau GNFI. Jadi ini memang sempat viral ya beberapa waktu lalu ya, kurang lebih minggu lalu ya, semingguan lalu gitu teman Pro 2. Kiki yakin juga pasti banyak dari teman-teman Pro 2 yang juga cukup mengetahui tentang isinya satu ini ya. Jadi tentang cerdas LCC, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 beberapa waktu lalu ya teman Pro 2. Dan yang viral nih ya teman Pro 2 dari kejadian tersebut adalah, jadi Josefa Alexandra ya sebagai peserta Lomba Cerdas Cermat MPR RI yang viral kala itu ya teman Pro 2, katanya dapat tawaran beasiswa S1 ke Tiongkok nih. Oke, jadi Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai memprotes keputusan juri dalam final SCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat, kini mendapat perhatian dan apresiasi luas dari publik ya. Keberaniannya menyampaikan pendapat secara terbuka dinilai sebagai bentuk keberanian intelektual dan sikap kritis dalam mempertahankan apa yang diyakininya benar. Nah, jadi di tengah polemik yang berkembang ya teman Pro 2, Josefa ini bahkan mendapatkan tawaran beasiswa S1 ke Tiongkok lengkap dengan ikatan kerja setelah lulus. Jadi peristiwa ini ya teman Pro 2 juga menunjukkan kalau keberanian berpikir kritis, menyampaikan argumentasi dan juga mempertahankan integritas tentunya dapat membuka peluang yang besar bagi para generasi muda khususnya di Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM. Oke teman Pro 2 di Sparda ya, di Faro Moment tadinya udah ditekan info tentang Josefa Alexandra ya. Ini peserta Lomba Cerdas Cermat MPR RI ya teman Pro 2, yang viral karena dapat tawaran beasiswa S1 ke Tiongkok. Kalau menurut dari kalian gimana nih teman Pro 2? Karena kalau dari laman resmi Instagram GNF ini juga Kiki lihat ya, banyak komentar dari netizen, ada yang menerima ya, menyambut positif, ada yang mungkin ya agak kurang setuju ya, katanya karena kurang kurang tepat untuk pemecahan permasalahan. Kalau kalian, menurut dari kalian gimana nih teman Pro 2? Boleh banget kasih tahu ke Kiki ya, ke kita di pagi hari ini. Buat kalian mau join-join request-request lagu juga boleh banget ke WhatsApp kita aja di 0857504741. Oke, dan teman Pro 2, setelah ini juga kita bakal masuk di Hits in the Morning ya. Di pukul 7 nantinya bakal hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Tetap stay tune teman Pro 2, dan jangan lupa join bareng Kiki di pagi hari ini ya, lewat sosial media kita. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.